Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Class Guru JJ. Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren nggak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
4: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Diskon ya, jadi diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja ada gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mol ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, saya kan banyak, Bu.
1: Bayu, ya. Ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
3: Iya, tajep cuat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa ya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Hansip dong.
2: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
3: Iya.

Prurerit, tahunan teman terbaik kamu masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, dan pagi ini masih bareng aku Jufan Gafar untuk edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan ini ya teman Pro 2, beragam update informasi yang hadir di sepada pagi ini itu bisa kamu akses ataupun kamu bisa baca ya melalui rri.co.id. Baiklah, kita ke kabar selanjutnya nih. Pesan Menteri Bahlil untuk pengendara mobil mewah, jangan pakai BBM subsidi. Nah, pemerintah memastikan pasokan BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mampu secara ekonomi tidak memakai BBM subsidi. Indonesia akan kedatangan minyak dari Rusia yang merupakan bagian kerjasama Indonesia-Rusia. Selengkapnya informasi ini ya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Kakak, kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh, boleh, boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya. Oh.
1: Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro Dere, ini tahun teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya nih teman Pro 2, Raihanun dalami dan eksplorasi karakter Niken di film Beautiful Pain. Nah, Raihanun mengaku tertarik dengan karakter Niken setelah memahami perjalanan dan perjuangannya sebagai seorang ibu. Pendalaman karakter dilakukan melalui diskusi dan bedah setiap adegan bersama sutradara Dimas Brojonegoro. Nah, Raihanun menyebut kecocokan energi dengan Dimas membuat proses kerja dan eksplorasi karakter menjadi lebih mudah. Selengkapnya informasi ini ada di rd.co.id ya teman Pro 2. Dan ini satu lagi nih teman Pro 2. Todo Tua Pasaribu ikuti torch relay Asian Games Aichi Nagoya. Save the Mission Team Indonesia, Todo Tua Pasaribu terpilih menjadi salah satu dari beberapa perwakilan peserta yang membawa obor Asian Games Aichi Nagoya 2026. Torch Relay merupakan bagian penting ya dari rangkaian persiapan menjelang upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Nagoya. Kegiatan Torch Relay ini menjadi simbol persatuan dan semangat persahabatan antar negara-negara Asia dalam menghadapi pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Dan nanti setelah ini kita di obrolan kepada teman Pro 2, kita lagi ajak ada beberapa teman Pro 2 yang mungkin ada di lingkungan aktivitas ataupun kegiatannya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan mungkin belum terkonfirmasi ya. Nanti kalau udah, nah kita bakal ajak ngobrol. Nanti akan ada juga informasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tentang keadaan lingkungan hidup di daerah kita ya, di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti apa sih. Oke. Ya, dan ini ya, kamu pantengin aja Pro 2 ya, di sini aja di Spadah. Selamat pagi teman Pro 2.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sudah ada. Pro 2 RRI, tahunan teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Oke, kali ini kita di obrolan sepada yang bakal ngebahas sesuatu yang pastinya menarik nih untuk generasi muda. Ya, jaga sangihe, jadi jangan cuma nimbrung tren aja ya, anak muda dan lingkungan. Oke. Baik, nih teman Pro 2, kita akan ngobrol tentang hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, ini kita di apa ya? Ngobrol pikiran lingkungan nih. Ini salah satu teman Pro 2 yang kita undang, kita ajak ke studio Pro 2 pagi ini. Ada Kak Winelia Syane Mangami Talau, mahasiswa Polnustar semester 5 jurusan Teknologi Informatika Prodi Sistem Informasi. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Siapa namanya? Syane atau siapa nih? Biasa akrabnya disapa siapa sih dipanggil?
1: Kalau biasa dipanggil Wine.
0: Oh, Wine. Wine
1: iya,
0: ya.
1: Oke. Okay. Iya, Wine.
0: Baik, mungkin Kak Wine ini kita tahu kan kalau tentang bagaimana sih keadaan lingkungan kita ya. Nah, kita bakal ngomongin itu pasti langsung kalau dengar sangihe gitu ya. Kalau Kak Wina dengar sangihe pasti yang langsung kepikiran itu tentang keindahan alamnya ya kan.
1: Iya.
0: Terus apa ya? Kalau dilihat Kak Wina menikmati melihat dan ya istilahnya merasakan suasana di sini dari 1 sampai 10 skalanya berapa nih? Apa ya proud dari Kak Wine sama kekayaan alam yang ada di daerah kita nih?
1: 10/10.
0: Wih, gila ya. Nah, tapi serius memang begitu sih karena kita bukan daerah industri ya kan. Jadi enggak ada polusi, enggak ada hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan kayak cuaca apa ya, bukan cuaca sih, lebih ke terhindar atau terbebas dari polusi udara gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, oke. Terus apa ya, kayak kalau Kak Wine di sebagai anak muda ya yang tinggal di sini nih, apa tempat alam favorit Kak Wine di Sangihe? Kalau mau healing ya pastinya ada mungkin pantai, terjun.
1: Pantai
0: lebih sih. Contoh ke pantai ya.
1: Iya, pantai.
0: Kenapa pilih pantai sih?
1: Karena
0: kan panas di pantai.
1: Panas tapi juga sejuk. Oh, karena ada menyenangkan. Angin dari pantai kan, kalau angin dari laut segar.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Boleh juga tuh. Oke. Okay. Nah, terus ini apa ya? Pas lagi healing gitu kan. Balik kami ini udah istilahnya kalau jalan healing atau jalan-jalan bertamasya itu sebulan ada enggak begitu? Sebulan sekali.
1: Kalau pas hari libur pasti jalan-jalan sih.
0: Pasti jalan-jalan ya.
1: Mungkin nah, weekend.
0: Weekend. Berarti di saat pas lagi jalan-jalan lagi di tempat wisata ya. Nah, tiba-tiba kayak terganggu dengan pemandangan yang merusak mata ya, seperti sampah berserakan misalnya. Nah, apa Kak Wine rasakan sih kalau lihat ya, begitu-begituan?
1: Jujur sedih sih. Karena
0: lihatin ya dengan
1: iya, pemandangan di Sangihe itu kan luar biasa bagusnya. Apalagi pantai.
0: Mm-hmm.
1: Tapi di pantai-pantai itu masih sering
0: dijumpai
1: ditemukan sampah-sampah plastik lah, bukan sampah-sampah alam. Sedih sih.
0: Iya, sedih ya. Betul-betul. Iya. Memang memprihatinkan sih. Apa ya? Kayak teman-teman yang mancing, "Eh, kenapa?" Ih, berat-berat, Pak. Ternyata kresek ya yang
1: iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kita ke masalah lingkungan yang nyata ya yang terjadi di daerah kita nih. Ya, sebagai pandangan sebagai anak muda, seorang mahasiswa juga ya. Nah, menurut Kak Wine, ya apa sih kayak masalah lingkungan yang paling kritis atau yang paling kayak paling darurat lah ya yang dihadapi daerah kita nih. Nah, apakah masalah itu tadi sampah plastik di laut, abrasi pantai atau isu kelestarian hutan sama satwa endemik kita ya seperti burung nio?
1: Kalau yang paling darurat sekarang mungkin ini ya, baru-baru terjadi ada kebakaran hutan atau disebut karhutla itu sih kayaknya yang paling darurat sekarang.
0: Untuk sekarang itu yang menjadi perhatian itu ya?
1: Iya, karena dampaknya besar sekali, mulai dari polusi, kasihan juga kebun-kebun warga juga ada yang terbakar kayaknya ya.
0: Benar-benar. Oh itu ya, lebih ke situ. Jadi apa ya, terus kayak gimana sih pas terjadi ya, apa di apa ya, kayak sudah waktu atau apa ya, di pikiran kami waktu itu, misalnya lihat dengan kondisi sekarang kayak gitu ya.
1: Nggak juga yang pikir aneh-aneh sih, lebih ke sesuatu yang terjadi itu kan emang sebenarnya ya terjadi karena ulah manusia juga kan, jadi kita harus tanggung akibat dan resikonya.
0: Istilahnya berarti kembali ke diri kita ya, ya sebagai ya istilahnya warga yang ada di daerah kita ya, mungkin barangkali hari apes kan nggak ada di kalender ya, gitu betul. Ya dan itu ya siapa aja ya pasti kita. Nah itu tadi benar, kalau kita peduli dengan sesuatu seperti itu sampah istilahnya ya, kalau kita kayak ya, apa ya, kayak bagaimana betul-betul menjaga sampah itu jangan diberserahkan juga kan enak, orang-orang juga nyaman buat ngurus tempat-tempat tersebut.
1: Iya betul. Ya kan?
0: Itu sih lebih-lebih ke situ. Nah kalau ini kan Sangihe kan sekarang Sangihe kan itu apa ya, dikelilingi laut yang indah ya, ya pastinya. Kalau ke pantai, ada nggak kayak melihat sampah plastik di pantai begitu, mesti sering menjumpai?
1: Sering
0: ya.
1: Iya.
0: Aduh. Nah, menurut kau ini itu apa ya, kurangnya kesadaran masyarakat kita atau fasilitas tempat sampah dan pengelolaan limbah kita yang memang belum memadai atau gimana ya?
1: Nah, kalau itu jujur sebenarnya balik lagi sih ke diri kita masing-masing, karena kalau tempat wisata atau pantai-pantai itu tidak mungkin sampahnya itu kan hasil dari pantainya, itu kan pasti dari manusianya dari atau orang-orangnya yang datang. Harusnya walaupun tidak ada tempat sampah, itu berarti kita harus bawa kembali sampah kita, bawa pulang.
0: Pulang.
1: Iya, nggak ditinggal di situ.

0: istilahnya ngasih pemahaman atau memberikan edukasi, istilahnya langsung-langsung begitu ya,
1: iya,
0: istilahnya biar lebih teringat atau terekam di pikirannya.
1: Iya, betul.
0: Bahwa dari hal kecil ini ya, kita berkali besok dia buang sampah dari pembungkus permen, lu besok lusa karung yang dia bakal buang, ya kan, lebih bosnya lebih besar lagi kan.
1: Dan kadang kalau ada orang lain yang datang terus lihat sampah itu, yang ada di pikiran mereka, oh bisalah buang di sini, berarti itu akan mengundang sampah-sampah lainnya yang akan datang.
0: Sampah
1: itu
0: baru ya.
1: Iya, mempengaruhi pikiran orang lain juga kan.
0: Oh iya ya, benar ya. Kalau kita lihat, oh di sini ternyata bebas buang sampah, gitu
1: iya.
0: Ya. Alright, benar. Oke, benar. Nah, kalau ini ya, menurut Kak Wini juga ya, seberapa besar sih pengaruh kalau suara ataupun aksi anak muda Sangi untuk bisa mengubah keadaan? Kayak Kak Wini yang mewakili lah, istilahnya di saat ini kan, kayak begitu-begitu. Ada nggak? Maksudnya seberapa pengaruh nggak suara generasi muda untuk, kita gimana peduli lingkungan kita dengan sampah, jangan buang sembarangan kalau anak-anak muda bersuara. Itu bakal didengar gak ya? Atau ya, gimana sih?
1: Tergantung pendengarnya sih. Kita kalau sudah bersuara, tergantung pendengarnya.
0: Yang menyimak ini ya?
1: Iya,
0: apakah
1: betul sekali.
0: Apakah menyimak dan memahami atau hanya masuk telinga kiri
1: keluar telinga kanan?
0: Aduh. Oke. Okay. Nah kayak sekarang, kau ini main sosial medsos, main media sosial.
1: Main
0: Facebook, TikTok, Instagram.
1: Ya, semuanya.
0: Semua ya. Nah, kan sekarang zamannya media sosial ya. Semuanya itu serba digital. Nah, menurut kawin ya, gimana kalau cara yang paling efektif kayak memanfaatkan media sosialnya kawin itu buat bikin anak-anak muda yang ada di daerah kita ini dan mungkin anak-anak muda yang ada bukan hanya di sini ya, di tempat lain atau di tempat manapun itu kayak sadar ya, kayak nggak cuek lagi dengan lingkungan kita nih. Nah gimana kayak di sosial media kau ini ada nggak posting-postingan ajakan-ajakan jangan buang sampah atau apalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup lah?
1: Paling kalau ikut organisasi ya, kalau ikut organisasi itu kan sering yang kayak bersih-bersih, nggak usah lah organisasi, mungkin kejauhan di lingkungan masyarakat
0: di
1: kehidupan sehari-hari. Kadang kan kita juga ada kegiatan namanya kerja bakti lah.
0: Benar.
1: Mungkin lewat kegiatan kerja bakti itu kita boleh rekam, videoin terus taruh di postingan ya di medsos. Itu kayaknya bagus juga sih.
0: Apa ya, kayak mengajak orang untuk gimana melakukan hal seperti ini. Dan itu mudah, gratis, ya begitu-gitu ya. Benar. Nah kalau sosial media udah diwarnai dengan hal seperti itu, kita agak sedikit, udah ringan nih buat berjuang atau memperjuangkan bagaimana kesadaran dimulai dari sejak dini,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan dari generasi-generasi muda kalau ada gerakan ataupun ada memberikan solusi biar hal-hal ini jangan dilakukan karena dampaknya bukan buat kita aja tapi kan buat anak cucu kita ya,
1: iya.
0: Buat generasi-generasi selanjutnya, masa dititip sampah,
1: iya,
0: nggak nitip nggak nitip dusun atau apa ya,
1: warisan
0: nitipnya kok sampah ya. Kasihan juga kan. Nah itu juga saya juga kayak melihat keadaan ya, misalnya okay lah kita lebih ke karena daerah kita dikelilingi laut ya, otomatis mau lihat ke kanan ke kiri ke depan ke belakang pasti laut juga,
1: laut,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah jadi ke keadaan dan kondisi laut itu kita bakal tahu sendiri,
1: iya.
0: Ya kan kita lihat, waduh ada orang itu tadi ceritanya ada orang mancing kok berat,
1: iya,
0: ternyata iya. Kresek ya kantong plastik, terus kayak teman-teman dari penyelam,
1: iya.
0: Ya kan itu gimana pemandangan di bawah, aduh luar biasa, apa plastiknya sama plastiknya. Nah kayak begitu kan, aduh saya prihatin juga sih kalau dengar mereka cerita sampai-sampai mau diajak ngobrol, aduh gimana.

0: apa ya, orang pemikiran tuh terlalu ekstrim ya buat diterima ya. Bahwa aduh, sampah plastik di dalam laut tuh kayak pasar katanya.
1: Ada
0: yang bisa bilang begitu. Nah, apa ya, di kan di daerah kita ya sudah ada apa ya, kayak komunitas apa ya, komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, pernah ikut, pernah dengar atau apa nih Kak?
1: Kalau komunitas pecinta alam mungkin ada ya, tapi kalau peduli lingkungan
0: belum
1: pernah dengar sih kayaknya. Iya.
0: Dan ya siapa tahu ya besok kami ini apa ya memulainya ya, kan kita nggak tahu.
1: Iya iya. Bisa
0: lewat gerakan apa ya, lewat mungkin tongkrongan kampus dulu ya, teman-teman di kampus. Baru mungkin dari teman-teman apa ya, lingkungan tempat tinggal, kita bikin ini kan bisa jadi. Biasanya kalau baru mungkin hal-hal seperti itu keluar, gimana kalau kita bergerak di sini aja kayak begitu-begitu. Itu kan aduh seru sih.
1: Seru.
0: Luar biasa ya. Nah, mungkin apa ya bagi kawinnya juga yang sekarang kesibukan kawinnya apa sih?
1: Kalau sekarang magang.
0: Lagi magang.
1: Iya, lagi magang.
0: Nah, berarti lagi magang berarti apa ya? Okelah, dibilanglah sibuk atau apa ya? Ada kegiatan gitu ya. Nah, satu langkah kecil dan paling gampang yang bisa Kak Wine apa ya, lakukan mulai hari ini, mungkin dari rumah atau dari kampus, untuk menjaga lingkungan di daerah kita nih. Apa tuh?
1: Buang sampah pada tempatnya.
0: Buang sih. Sampah pada tempatnya.
1: Iya.
0: Oh, itu terlalu mudah ya. Maksudnya yang lebih lebih menggigit sedikit lah. Apa gitu ya.
1: Paling itu sih mengingatkan teman-teman yang lain juga kalau janganlah buang sampah sembarangan, apalagi perokok.
0: Oh,
1: yang sering buang
0: rokok ya,
1: sampah rokok sembarangan itu sih yang paling ganggu.
0: Yang apa ya, umumnya perokok kayaknya begitu ya, langsung buang ya, mereka pikir santai-santai aja lah, aman lah gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang mungkin orang yang nggak merokok melihat itu, ini sudah mengganggu kayak apa ya, udara ya kan, jadi polusi udara juga di tempat kita. Terus ujung-ujungnya puntung rokoknya
1: dibuang juga sembarangan.
0: Alright, ya. Oke, okay, Win, terakhir nih Kak Wine ini apa pesan penyemangat nih dari Kak Wine buat seluruh anak muda yang ada di daerah kita di Kabupaten Kepulauan Seng ini, biar kita tuh sama-sama jaga bumi kita ya, khususnya pulau kita nih, Kabupaten Kepulauan Seng tercinta ini, tetap hijau, tetap bersih sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Apa dari Kak Wine?
1: Oke, pesannya jangan menganggap masalah lingkungan sebagai sesuatu yang hanya harus ditangani oleh pemerintah. Kita juga sebagai anak muda tentu juga ada peran atau punya peran, bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti bawa botol minum sendiri atau tumbler, mengurangi plastik sekali pakai, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga ikut menjaga pohon serta ruang hijau itu sendiri. Sekian.
0: Oke, terdengar ini ya, mudah-mudah aja ya, padahal di saat action, di saat kita lakukan
1: susah
0: ya. Nah, berarti belajar atau memulai dari kita dulu ya. Mungkin ada kabinet pertama, kabinet kedua dan ketiga untuk gerakan ini ya. Oke, okay, baik kabinet, terima kasih banyak ya udah menyempatkan jadi tamu pagi ini di Spada ya. Udah, bagaimana pandangan Kak Wine sebagai mahasiswa terus pegiat istilahnya sosial media, kan main sosial media juga, dan sebagai generasi muda punya pemikiran bagaimana untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita sekarang ini, itu betul-betul nyaman ya, bukan nyaman tapi nyamannya bukan buat kita hanya tapi kita aja, tapi buat generasi mendatang ya. Nyaman
1: betul.
0: Juga jangan hanya nyaman di kita ya, harus nyaman juga generasi berikutnya ya. Oke, Kak Winnet, mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita bakal mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ada hal-hal menarik ya barangkali yang bisa Kak Winnet ceritain di sini ya di Pro 2. Yeah. Oke, Kak Winnet, selamat pagi dan mungkin selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Baik, teman Pro 2, demikian obrolan sepada hari ini. Tadi sudah ya kita bahas tentang ngobrol pikiran lingkungan, tentang ini ya, jaga sangihe, jangan cuma nimbrung tren anak muda dan lingkungan. Dan mudah-mudahan ini akan mengingatkan kita bahwa sekecil apapun tindakan yang akan kita lakukan untuk menjaga lingkungan, ya kepedulian terhadap lingkungan kita tuh, itu akan membawa manfaatnya lebih banyak lagi kalau sama-sama ya, kalau banyak orang yang akan lakukan itu. Oke, nanti setelah ini akan hadir teman Pro 2 kita di ini, kamu bisa request lagu pastinya di Pro 2 Hitlist ya. Oke, saya Jupen Gapar dan selamat pagi, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10:05 teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 18 September 2020-nya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya mengoptimalkan kembali program bank sampah berbasis sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristine Amalia Janis Makagansa, mengatakan kepada rri.co.id pengolahan bank sampah lebih mudah dikontrol apabila ditetapkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan para siswa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua teman Pro 2, pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Asta Cita. Pengawasan yang optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, John Padalani, kepada rri.co.id.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir teman Pro 2, Prakirawan BMKG Miranda Syafiratuna melaporkan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat 18 September 2020. Mengawali laporan dengan informasi cuaca pagi hingga sore hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 50-87%.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 15 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini bareng Ami, teman Pro 2 yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kak Julvan ya, teman Pro 2, kali ini bareng Ami lagi. Dan tentunya dengan berbagai program acara di siang hari ini dan rangkaian musik hiburan untuk menemani suasana hari kamu biar makin semangat tentunya, teman Pro 2. Dan waktunya juga kita di Pro 2 Hits List request lagu edisi hari ini Jumat 18 September 2026 ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau dengarkan atau rindu juga dengan lagu favorit kamu, kamu bisa join lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812-5503-8772. Juga bisa di live TikTok RRI Tahunah ya teman Pro 2. Buat kamu yang gak dengerin RRI, mungkin bisa join di live TikTok RRI Tahunah. So sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Rizky Febian dengan Nona. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici atau cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu. Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Tapi, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Gruben.
2: Kamu?
1: Ya, biasa ada di remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Ya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Jadi objeknya bagus itu.
1: Jadi objek, Bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya, Bu.
2: Nah, benar.
1: Kubus,
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Ya kotak siapa dulu yang kotak?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 39 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812 5503 8772.

0: Level Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 49 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request teman Produ, lagunya Selina Grace feat Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Teman Produ juga lagunya Budi Doremi dengan Ada Untukmu, dan lagunya Adrian Khalif dengan 2000 Kali. So buat kamu yang masih mau request, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik baik kamu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya teman Pro 2. Dan masih menunggu kamu untuk bergabung buat request lagu favorit kamu teman Pro 2 lewat WhatsApp di 0822177973 07, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2, juga bisa bergabung di live TikTok RRI tahunnya. Nah teman Pro 2, cakrakan penyanyi Indonesia yang telah mencuri hati pendengar dengan keindahan suaranya yang kasih ya teman Pro 2. Siapa lagi yang gak tahu cakrakan suaranya seperti apa gitu teman Pro 2. Dan lewat lagu yang berjudul Bubar dari Cakrakan juga menyampaikan pesan bahwa rasa cinta yang besar tidak selalu bisa menjamin tercapainya kebahagiaan atau akhir yang bersatu teman Pro 2. Ada kalanya sebuah hubungan memang tidak bisa dipaksakan ketika kenyataan dan keadaan tidak lagi sejalan bagi kedua belah pihak teman Pro 2. Dan juga makna lagu-lagu Cakrakan mencerminkan berbagai aspek dalam kehidupan, dari kisah cinta yang manis hingga kesedihan yang mendalam juga pernah dirasakan ya teman Pro 2. Barangkali buat kamu yang sudah dengarkan lagunya Bubar dari Cakrakan terus relate sama keadaan kamu, gimana nih respon kamu teman Pro 2. Buat kamu juga yang belum pernah dengerin lagunya Cakrakan dengan Bubar, nah kali ini Ami hadirkan buat kamu teman Pro 2. Barangkali bisa jadi lagu favorit kamu karena justru sama ya keadaannya sama kamu. Oke teman Pro 2, buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, masih di Produa Hitlist edisi hari ini. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan siar hari ini ya teman Produa. Lagu requestannya Kak Gideon, juga Kak Lista yang di Talau teman Produa, dengan lagunya Wisbeka Rindu Rumah. Dan lagu ini juga mau disampaikan ya, juga salam buat keluarga yang ada di Behatabot. Oke, langsung saja teman Produa, kita dengarkan lagunya Wisbeka dengan Rindu Rumah. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah. Waktunya Pro 2 Hitlist.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Hitlist. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 35 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Teman Prodo, penyanyi muda Arsyli resmi memulai perjalanan karir musiknya dengan merilis single perdana berjudul Sampai Selamanya pada 18 September 2026 baru saja ya teman Prodo ya. Di berbagai platform musik digital tentunya, dan lagu tersebut menjadi penanda langkah baru Arsyli setelah dikenal publik melalui ajang pencarian bakat Indonesian Idol teman Prodo. Dan lagunya Sampai Selamanya mengangkat kisah tentang seseorang yang pernah terluka, juga kehilangan kepercayaan terhadap cinta, namun perlahan menemukan kembali keyakinannya setelah hadir sosok yang membuktikan kesungguhan, kesabaran dan kesetiaan melalui tindakan nyata teman Prodo. Dan juga melalui lirik yang emosional, lagu ini menggambarkan perjalanan hati untuk kembali dan memilih percaya berjalan bersama seseorang yang mampu juga membuktikan bahwa cinta tidak hanya berhenti pada janji-janji manis. Beruntungnya Arsyli ya teman Prodo, karena juga tidak hanya mendengar janji-janji manis, tetapi justru dinyatakan lewat tindakan teman Prodo. Buat kamu ada mungkin yang mirip kisahnya sama Arsyli teman Prodo, atau justru ghosting gitu teman Prodo. Nah, bagi Arsyli lagu ini bukan sekedar bercerita tentang jatuh cinta, tetapi juga mengenai keberanian untuk membuka hati kembali setelah mengalami kekecewaan. Dan pesan tersebut menjadi benang merah yang ingin disampaikan kepada para pendengar, khususnya mereka yang pernah kehilangan kepercayaan terhadap hubungan dan masih menyimpan harapan akan hadirnya cinta yang tulus teman Prodo. So, secara musikal Sampai Selamanya hadir dalam balutan musik balada yang lembut dan juga emosional teman Prodo. Dan aransemen lagu dirancang untuk memberi ruang bagi setiap lirik agar dapat tersampaikan dengan kuat bagi para pendengar. Dan proses kreatif lagu ini melibatkan sejumlah musisi dan kreator, juga Martinus Tintin. Layardo bersama Raymond Aditya Cristiando bertindak sebagai komposer teman Prodo. Sementara penulis lirik dikerjakan oleh Arsyli bersama Trakas, Clara dan juga Irvna. Adapun proses vokal diarahkan oleh Barsina teman Prodo sebagai vokal director. Dan selain tersedia di platform digital seperti Spotify, lagu Sampai Selamanya juga dapat dinikmati melalui kanal YouTube Arsyli Irvna teman Prodo. Dan single ini juga dijadwalkan diputar di hampir seluruh stasiun radio di Indonesia melalui program pemutaran serentak. Sobat kami yang penasaran seperti apa lagunya Arsyli karena baru saja rilis tadi malam teman Prodo, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu dengan Arsyli Sampai Selamanya.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hitlist. Oke, teman-teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Dan 50 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, itu berarti 10 menit lagi waktu kita di Prodo Hits List ya teman Prodo. Dan di sisa 10 menit ini, Ami hadirkan dua lagu yang sudah di request. Lagunya Semi Simirangkir dengan Kesedihanku, teman Prodo, juga lagunya Freshly dengan Menyesal Pakai Hati. Dan di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kami tutup kebersamaan kita di program acara Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo, Jumat 18 September 2026. So terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Biar agak sedikit menggalau siang ini, tapi it's okay. Oke, teman Prodo, buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan setiap harinya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, teman Prodo, kita di Muda Kreatif dengan berbagai informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke Muda Kreatif, kita dengarkan satu lagu dari program Aktif, teman Prodo. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Air Mukim Squad.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 32 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini. Teman Prodo Wakil Gubernur Aceh mengunjungi Expo Pembangunan dan UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-515 Kabupaten PD di PD Convention Center Kamis 17 September 2020-nya. Teman Prodo didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akar Arafat. Juga hampir di setiap stand, Dekfat menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pelaku usaha dan ia menanyakan produk yang dipamerkan, proses pembuatannya hingga cerita di balik usaha yang dijalankan masyarakat. Dan teman produk kunjungan tersebut hampir selalu diakhiri dengan foto bersama dan para pelaku UMKM terlihat antusias mengabadikan momen setelah stand mereka disinggahi juga dikunjungi langsung oleh Wakil Gubernur Aceh. Dan sejumlah stand dari berbagai kecamatan turut menjadi tempat Dekfat singgah teman produe, di antaranya stand Kecamatan Tangsi, Keumala, Geumpang, Titiu, dan juga Mutiara. Suasana kunjungan berlangsung santai dan penuh keakraban, teman produk juga tampak menikmati keberagaman produk masyarakat tersebut. Dan salah satu momen menarik terjadi ketika Divade mencicipi dan membeli mie caluk, teman produk. Dan juga menurut Divade, kegiatan expo seperti ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Interaksi antara pelaku usaha dan pengunjung juga menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk lokal. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wow.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 6 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan informasi UMKM yang terakhir di kesempatan siaran hari ini. Ahli teknologi informasi pengolahan hasil perikanan berbasis ikan barakuda digelar di wilayah Sambing 3 RT 05 Kelurahan Poncesari, Kabupaten Bantul. Dan teman Produ, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pengolahan ikan kepada masyarakat sekaligus mendorong terciptanya produk pangan bernilai ekonomi. Dan dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan pembelajaran secara langsung mengenai cara mengolah ikan barakuda yang kaya protein menjadi produk makanan dengan nilai jual lebih tinggi. Kegiatan tersebut melibatkan Wakil Ketua DPRD Umarudin Masdar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Teman Produ. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan komoditas perikanan menjadi produk olahan yang lebih beragam. Dan tentunya melalui kegiatan tersebut, masyarakat Sambing 3 diharapkan tidak berhenti pada kemampuan mengolah ikan untuk konsumsi keluarga. Dan pengetahuan yang diperoleh juga dapat dikembangkan menjadi keterampilan produksi, pengemasan, pemasaran, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Informasi selengkapnya Teman Produ di website rri.co.id.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 27 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga ya teman Produ. Teman Produ Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik dan 5 gol dilisihkan ke gawang tamunya teman Produ tanpa balas. Bermain Allianz Stadium Jumat 18 September 2020-nya, Juventus mendominasi laga teman Produ. Dan menit ke-9 Nico Gonzalez mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan juga unggul 1-0. So teman Produ, pasukan Spalletti terus menekan. Di menit ke-24, Carey menyerang gol kedua di sudut gawang dan berkat kerjasamanya dengan Weston teman Produ. Di menit ke-35, pelanggaran pada Gonzalez berujung hadiah penalti untuk Nyonya Tua. And then babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi lawan bermain teman Produ dan umpan Randal Colomouni diselesaikan Seki Celik menjadi gol pada menit ke-75. Dan gol penutup Juventus tercipta menit ke-82 lewat aksi Colomouni dan ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Dengan hasil ini teman Produ, Juventus memimpin klasemen sementara dengan poin 3. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Selengkapnya informasi ini di website rri.com.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di informasi olahraga. Teman Pro 2 Bintang Timur Surabaya tampil dominan penuh dengan mengalahkan Laksamana Laut FC 12-2 pada laga ketiga Futsal Super Cup 2026. Dan laga digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 17 September 2026. Di bawah arahan pelatih Thiago Lino Polido, teman Pro 2 Bintang Timur langsung menyisakan juga menyerang sejak awal dan membuka skor pada menit pertama melalui Samuel Eko. Babak pertama ditutup dengan skor 7-1, teman Pro 2 melalui tambahan gol dari Syauki Saud, juga Muhammad Iqbal di menit kelima dan Andarias Karet. Gol kedua Samuel Eko di menit ke-11 dan juga Alan Gilherme. Costa Silva di menit ke-15 dan Ardiansyah di menit ke-19. Endian teman Pro 2 di babak kedua, Ardiansyah melengkapi hat-trick pada menit ke-27 dan menit ke-35, sedangkan Edison di menit ke-31 dan gol kedua Muhammad Iqbal di menit ke-32 teman Pro 2 dan Alizera Power di menit ke-39. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Bintang Timur Surabaya di Futsal Super Cup 2026. Dan mereka menunjukkan kualitas dan kedalaman skuad yang mampu di kompetisi bergengsi ini. Teman Pro 2 Samuel Eko, Ardiansyah, dan Muhammad Iqbal menjadi bintang dengan kontribusi gol masing-masing. Dan Bintang Timur tampil efektif dan efisien dalam memanfaatkan setiap peluang. NS Laksamana Laut harus menerima kekalahan telak dan segera bangkit di pertandingan berikutnya. Bintang Timur Surabaya menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat kuat juara Futsal Super Cup 2020-nya. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman produ informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif Informasi Olahraga edisi hari ini, Jumat 18 September 2020. Dan masih dari rri.co.id, teman produ Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman produ AC Milan harus takluk 2-0 dari SL Benfica di Stadion San Siro pada matchday pertama Liga Eropa 2026-2027. Dan gol dicetak oleh Dodi, teman produ 2 di menit ke-16 dan juga Jakub Kaminski di menit ke-52 juga memastikan kemenangan bersejarah bagi tim tamu. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Benfica atas Milan dalam sejarah kompetisi Eropa, teman produ 2, dan membuat Rossoneri gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Sedangkan pelatih Ruben Amorim secara terbuka mengakui keunggulan tim tamu dan menyoroti masalah kreativitas anak asuhnya. And then teman produ Amorim menyoroti efisiensi lawan yang mampu mencetak gol di momen-momen krusial. Dan Marco Silva memuji kedisiplinan taktik para pemainnya yang berhasil menjalankan instruksi dengan sempurna, teman produ. Rotasi besar-besaran Amorim disorot sebagai bumerang yang membuat lini permainan Rossoneri tampak tumpul dan juga lamban, teman produ. Dan Benfica menunjukkan kualitas dan organisasi pemain yang solid di kandang lawan. And then Benfica meraih 3 poin penting di laga pembuka Liga Eropa. Sedangkan kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi AC Milan. Selengkapnya informasi ini teman produ di website rri.co.id. Dan tepat pukul 14:01 teman produ Ami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita ke daerah Palu, teman produ, dengan judul lagu The Box dari Tadulako. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan juga masih di program acara Muda Kreatif. Dan kali ini kita ke informasi entertainment edisi hari ini, teman Prodo, setelah tadi ada informasi UMKM dan juga informasi olahraga. Teman Prodo, film drama emosional Beautiful Pie resmi merilis official poster dan official trailer, teman Prodo. Dan film produksi Dapur Film ini mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, juga fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Dan official poster Beautiful Pain menampilkan sosok Niken yang diperankan oleh Raihanun, teman Prodo, juga bersama kedua anak-anaknya. Dan visual tersebut menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang telah mengalami kehancuran. Sementara itu juga official trailer memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong, ya teman Prodo. Kehadiran perempuan lain yang dimainkan Nikita Mirzani menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Dan persoalan Niken kemudian semakin berat ketika ia menghadapi fitnah dan pelecehan saat berusaha menata kembali hidupnya, teman Prodo. Kondisi tersebut menjadi titik balik bagi Niken untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak asuh kedua anaknya. Sutradara, teman Prodo, mengatakan trailer tersebut ingin mempertemukan empati penonton dengan realitas yang dihadirkan dalam cerita. Dan ia juga menegaskan film ini tidak dibuat untuk mengeksploitasi penderitaan, melainkan memperlihatkan proses manusiawi seorang penyintas. And then Nikita Mirzani yang juga menjadi eksekutif produser, teman Prodo, mengatakan film Beautiful Pain memiliki kedekatan dengan berbagai realitas perempuan, dan menurutnya juga film tersebut menjadi pembuktian sekaligus ruang untuk menyampaikan pesan agar perempuan berani bersuara dan bangkit. Buat kamu perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin relatingan film ini, juga bisa kamu tonton ya teman Prodo, dan juga bisa ambil makna dari setiap film dan pesan yang terkandung dalam film tersebut. Selengkapnya informasi ini, teman Prodo, di website rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 31 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di informasi entertainment di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ Raihanun mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan memerankan Niken dalam film Beautiful Pain, teman Produ. Dan ia tertarik dengan perjalanan karakter tersebut setelah memahami lebih dalam sosok Niken sebagai seorang ibu. Dan Raihanun mengatakan ingin mengetahui lebih jauh mengenai karakter Niken ketika pertama kali ditawari peran tersebut. Setelah membeda karakter dan dalam perjalanan ceritanya, ia menilai Niken sebagai sisi yang menarik untuk dieksplorasi. And then teman Produ, menurutnya perjalanan Niken dalam cerita membuatnya melihat adanya perjuangan yang harus dijalani karakter tersebut. Dan ia kemudian tertarik memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan Niken sepanjang cerita. Dan juga dalam mendalami karakter Niken, teman Produ Raihanun melakukan proses eksplorasi bersama

sutradara Dimas Djonegoro. Keduanya banyak berdiskusi dan membedah setiap adegan serta karakter yang ada dalam cerita. Barusan sudah Ami spill Taman Pro 2 cerita dari film yang diperankan oleh Raihanun ya Taman Pro 2 dengan judul Beautiful Pain. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 52 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 18 September 2026, teman Prodo. Dan setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Main Pro 2 10 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di 92 FM. Teman terbaik kamu di hari ini ya, hari Jumat 18 September 2026. Setelah tadi ada kakak Ami sudah menemani kamu sejak pukul 10 ya. Kali ini bareng Kak Olvi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di santai siang ya, hingga sore hari nanti, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini Kak Olvi hadirkan lagu-lagu sambil juga informasi-informasi lokal yang bakal hadir untuk temani kamu di suasana sore hari ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya, teman Pro 2, 50 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Gorontalo ya, di Magota Sore Ceria, teman Pro 2. Di hari ini, hari Jumat 18 September 2026.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Sobat Waktu Indonesia Tengah, teman Perdua, sebelum kita bergabung dengan Perdua Gorontalo di sore ini, di sore Magota Sore Ceria ya, kita dengarkan dulu satu lagu daerah kali ini dari Malang, teman Perdua, dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Ini adalah Aktif Akselerasi Musik Rap.

0: Teman Pradua, kita bergabung dengan Pradua Gorontalo di ruang Sore Ceria Magota Berjaringan.
1: Tahun 2026, kita bakal kupas lebih dekat lagi sebenarnya apa sih Duta Genre mungkin yang baru dengar ya. Dan apa sih yang mereka lakuin untuk anak-anak muda sekarang, dan gimana cara mereka untuk mengajak generasi muda untuk bisa berani merencanakan masa depan gitu. Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol sama Yanti Menu dan juga Abdul Galang Albert ya,
2: iya,
1: di Sore Ceria hari ini. Tapi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana. And this is Akila Kalisa dengan Mak Comblak.

0: Sore ceria Magota Berjaringan dan masih temenin sama Duta Genre 2026 ada Yanti dan juga Galang ya untuk sore hari ini. Mungkin bisa di-spill dulu sedikit sebenarnya Duta Genre itu apa sih? Silahkan, siapa nih?
1: Boleh banget Kak, jadi Duta Genre itu merupakan naungan dari Kemenduk Bangga, Kementerian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, yang merupakan sebuah forum yang dimana kita itu menjadi wajah dari remaja yang ada di Gorontalo khususnya. Dan di sini kita bisa memberikan masalah-masalah terkait dengan isu-isu remaja seperti itu.
0: Oke, intinya tentang remaja gitu ya. Iya, mungkin ada yang pengen ditambahin dari Galang sendiri?
2: Iya, betul banget Kak. Jadi di Genre itu kami fokusnya ada ke tiga masalah utama remaja ya Kak. Itu yang pertama ada nafza, yang kedua ada pernikahan dini, dan yang ketiga ada seks pranikah. Nah, di sini kami perannya itu untuk mencegah nih Kak, bagaimana remaja itu bisa menjauhi tiga hal yang tersebut supaya nanti remaja itu bisa mencapai ataupun menuju ke masa depan yang lebih cerah lagi Kak, seperti itu Kak.
0: Ya, apalagi kan kita ngeliat sekarang banyak banget ya isu-isu, bukan isu-isu juga sih, kayak anak-anak muda tuh sekarang masalahnya tuh lebih ke itu ya, apa sih namanya, MBA gitu-gitu ya kan. Jadi mungkin ini sangat relate banget juga untuk anak muda, lebih ke edukasi sebelum menikah gitu ya. Edukasi sebelum menikah biar nanti ketika udah menikah juga udah lebih prepare gitu. Nah, kalian sendiri sebenarnya udah terpilih dari kapan?
1: Sebelumnya kami itu sudah mengikuti karantina dan prakarantina itu selama kurang lebih 3 bulan kemarin Kak, dan malam puncaknya itu di tanggal 31 Agustus 2026.
0: Baru banget menjabat sebagai Duta Genre ya. Kira-kira baru 2 minggu lebih ya berarti ya. 2 mingguan ya. Nah, di 2 minggu ini sudah menjabat sebagai Duta Genre 2026. Apa sih yang kalian rasakan? Perbedaannya?
1: Ya kalau sekarang itu rasanya sudah tidak jadi remaja biasa. Sekarang sudah lebih ke harus mencontohkan yang baik. Harus jadi gini, harus jadi itu, supaya kita itu menjadi wajah dari remaja-remaja di luar sana.
0: Jadi kalau misalkan Yanti sendiri tuh lebih ke kayak, oh aku tuh bukan cuma sekedar remaja sekarang. Aku sebagai orang yang dicontoh. Jadi kayaknya sekarang udah lebih hati-hati lagi ya dalam segala hal ya Yanti ya.
1: Iya benar banget.
0: Oke, kalau Galang sendiri gimana?
2: Oke, kalau misalkan ada aku sendiri ya Kak, seperti sama yang disampaikan tadi bahwasanya kami itu menjadi role model di mana kami harus menunjukkan nih dari segi-segi positifnya biar nanti remaja itu bisa mencontohkan, dan juga kita pun itu harus bisa menjaga batasan agar nanti kita tidak akan menjadi remaja yang tidak punya rencana. Karena di Genre itu Kak, kami diajarkan untuk merencanakan bagaimana sih kami remaja itu bisa merencanakan kehidupan berkeluarga remaja. Itu kami juga diajarkan kayak harus umur berapa nih minimal menikah begitu. Genre kami diajarkan seperti itu, sehingga kami harus bisa memberikan contoh tuh Kak kepada remaja di luar sana, khususnya di Provinsi Gorontalo.
0: Nah, motivasi kalian sendiri untuk ikutan Duta Genre itu sudah apa sih? Maksudnya kayak dari segala macam event-event seperti ini ya, kalian terbesit kayak kayaknya ini menarik gitu. Kenapa?
2: Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak, tentunya aku melihat nih Kak, banyak sekali remaja yang memiliki masalah gitu, khususnya dalam hal tiga aspek tadi yang aku sampaikan, bahwa yang pertama ada nafza, yang kedua ada seks pranikah, dan juga yang ketiga ada pernikahan dini. Nah, aku itu pengennya Kak untuk berdampak bagi remaja, di mana aku ingin nih untuk remaja itu bisa menjauhi tiga hal tersebut biar nanti mereka itu bisa menjadi remaja yang bukan cuman kayak fokusnya ke akademik, dan juga bisa fokusnya juga remaja yang berencana atau remaja yang mempunyai rencana di masa depan nanti, akan nanti anak-anak juga itu bisa menjadi contoh juga bagi ayahnya ataupun ibunya sendiri Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi maksudnya ya kita bukan cuma merencanakan pendidikan ya, tapi
2: betul,
0: kehidupan berkeluarga itu juga harus direncanakan dari saat ini, karena kan mungkin anak-anak muda itu lebih fokusnya ke mau ngambil S2 setelah
2: ya,
0: ini mau
2: gitu,
0: ini
2: kak.
0: Mau ini lebih ke karir.
2: Padahal kan kami juga itu harus fokus juga ke masa depan remaja, itu fokusnya nanti kita harus menikah itu di umur berapa sih minimalnya, seperti itu.
0: Target-targetnya.
2: Iya.
0: Oke, okay, dari Yanti sendiri gimana?
1: Kalau dari aku nih kak, sejujurnya dari 2019 aku itu udah berkecimpung di dunia genre ini ya.
0: Okay.
1: Dan di situ aku melihat, oh ternyata jadi duta itu seru ya, kayak gini ya, oh bisa lebih dekat dengan remaja-remaja, oh banyak programnya kayak gitu. Jadi dari situ muncullah ketertarikan yang membawa aku berusaha dan mencoba sampai ada di titik yang dimana aku diamanahkan untuk menjadi juara satu putri duta genre Provinsi Gorontalo.
0: Oke. Selama 3 bulan karantina kemarin ya?
2: Iya.
0: 3 bulan karantina itu diseleksi dari berapa orang tuh yang ikutan?
1: Kalau dari prakarantinanya itu ya, dari seleksi pertama itu kami ada di kisaran
2: 400-an ya kak itu.
0: Iya.
2: Yang akan itu akan mengikuti seleksi provinsi.
0: Okay.
2: Dari situ kami diambil 22 orang ya Yanti ya, kemarin.
1: 22 finalis yang jadi.
0: Oke. Okay. Iya. Akhirnya terpilihlah kalian berdua. Nah, selama 3 bulan kemarin itu gimana tuh suka dukanya dari kalian berdua sendiri? Coba.
2: Oke, kalau suka duka ya kak, jujur dua-duanya balance kak. Karena kenapa? Karena selain kami itu mendapatkan kebahagiaan gitu, karena kami kan itu 22 orang ya kak, itu tentunya kami selalu bareng-bareng dari awal, dari kick off ataupun technical meeting itu kami bareng-bareng, sama dengan di malam percakapan tentunya ya banyak banget dapat kayak kebahagiaan sama barang-barangnya seperti apa, dan tentunya juga ada juga di bagian susahnya gitu. Susahnya itu mungkin palingnya kak, itu kan kami sekarang itu kan masih ya zaman kuliah gitu ya kak, maksudnya masih masuk perkuliahan, berarti kami diuji bagaimana kami itu bisa manajemen waktu itu sendiri. Jadi kalau aku sih kak, palingan lebih ke manajemen waktu sih kak.
0: Oke, berarti sebenarnya dukanya itu cuma lebih ke manajemen waktunya aja ya. Karena berarti kamu semester berapa sekarang Galang?
2: Baju aku semester 7 kak.
0: Udah semester 7 berarti udah menuju semester akhir ya. Biasa di semester-semester segitu tuh lagi pada sibuk-sibuk banget sebenarnya. Oke. Jadi lebih sukanya tuh karena itu dia tadi ya, membangun hubungan baik juga, terus hubungan pertemanan dengan teman-teman yang lain, finalis-finalis yang lain juga gitu ya. Oke. Kalau dari Yanti gimana?
1: Kalau dari aku kan kita itu jujur dari 22 finalis itu dari orang yang gak kenal, dari orang asing, tiba-tiba udah lebih dekat gitu, udah kayak keluarga sendiri. Dan ada juga ditemani dengan kakak-kakak senior yang lumayan baik, yang terus berusaha untuk mengajarkan kita ya. Jadi suka dukanya itu terasa banget, kemudian kekompakannya. Kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah gitu, pasti kakak-kakaknya itu yang ada duluan gitu. Dan itu lebih mempererat kita dalam silaturahmi, kemudian hubungan antar sesama dengan hubungan dengan senior.
0: Oke. Kalau kalian sendiri, nah itu dia aku juga pengen tahu sih, manajemen waktu kalian tuh gimana untuk membagi waktu antara kuliah dan juga ini kan 3 bulan ya, berarti kan beberapa fokus di sini kan, dan juga banyak program-program yang kalian ikutin ya. Kira-kira gimana tuh?
1: Kalau dari aku pribadi itu kan kami kuliahnya itu nggak menentu ya, tergantung dosen, kadang ada yang masuk ada yang enggak. Terus untuk latihannya itu kami biasanya di sore hari sampai malam. Nah di situ mungkin bisa membagi beberapa waktu, dan di 3 bulan itu tidak full untuk latihan terus, untuk karantina terus. Jadi di situ cuman kayak di Sabtu Minggunya kita full, kita bareng gitu. Terus di hari-hari lain itu kalau misalnya ada waktu aku sisihkan untuk mengerjakan tugas kuliah, kemudian mengerjakan tugas-tugas lainnya yang mungkin akan berkaitan juga dengan genre, sehingganya waktu-waktu yang mungkin tersisa untuk menjalankan program kerja aku di genre itu bisa aku gunakan semaksimal mungkin.
0: Oke. Yanti sekarang semester berapa?
1: Semester 5.
0: Semester 5. Iya. Oke. Kalau Galang gimana nih Galang?
2: Oke.

0: di sebelum karantina, jadi pada saat di karantina itu aku udah fokus untuk menghadapi karantina. Jadi lebih ke kayak manajemen waktu aja sih kak, mana yang waktu aku untuk fokus ke akademik, mana juga waktu aku untuk fokus ke genre itu sendiri.
1: Oke. Jadi sebenarnya udah dicicil dari awal ya, makanya juga nggak keteteran gitu. Nah balik lagi tadi kan kamu juga sempat bilang orang tua pengen kamu bisa lulus tepat waktu gitu. Nah respon orang tua kalian berdua sendiri ketika kalian ikut genre itu seperti apa? Karena kan kadang-kadang kan orang tua apalagi kan semester 5, semester 7 tuh udah skripsi, kalau udah menuju udah 5 juga udah ini kan,
0: udah fokus
1: ke skripsi ya. Maksudnya kayak udahlah nggak usah lah. Fokus ini aja, kuliah aja, nanti kalau misalkan ini kan apa namanya, kalau udah ikutan kayak gini kan otomatis kan udah kepecah kan apa namanya fokusnya gitu. Nah respon orang tua kalian sendiri gimana?
0: Oke. Awalnya itu kak orang tuaku itu agak kayak gimana ya, awalnya itu kak bilang ke aku jangan lagi ikut-ikutan yang kayak gitu.
1: Oke.
0: Nah tapi karena aku membuktikan tuh kak bahwasannya aku bisa gitu loh, walaupun aku dengan keaktifan aku di genre itu aku bisa untuk bisa fokus juga ke akademik gitu, karena aku juga udah mencontohkan bahwasanya aku juga kemarin kan aku juga kemarin aktifnya di HMJ kak, itu memang padat banget tiap minggunya, tapi aku berhasil membuktikan bahwasanya walaupun aku aktif di HMJ aku bisa sempro di semester 5. Jadi kayak dengan hal tersebut orang tua bisa percaya bahwasanya oh iya ya udah nggak apa-apa ikut aja, yang penting bisa fokus juga di akademik, yaitu bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu gitu kak.
1: Oke. Kalau Yanti?
2: Kalau dari aku pribadi sih kak, orang tua sepenuhnya mendukung alhamdulillah. Dan bangga karena ternyata yang aku usahain selama ini yang udah dikasih kepercayaan sama orang tua ternyata membuahkan hasil yang juga maksimal, yang juga tidak membuat orang tua itu kecewa. Dan akhirnya orang tua itu lebih mendukung aku sepenuhnya selama aku tahu bagaimana sih cara aku untuk bisa memanage waktu untuk tidak ada ketinggalan antara akademik dan kegiatan non-akademik tadi.
1: Oke. Intinya pembuktian ya.
2: Iya.
1: Orang tua kalau misalkan udah melihat bukti, udah anaknya bisa membuktikan kalau yang mana kita juga bisa ngejalanin semuanya tepat waktu dan juga bisa fokus ke semuanya, ya orang tua juga pasti akan dukung-dukung aja gitu. Oke, aku juga pengen tahu kira-kira sebagai duta genre ya, kalian berdua ini tantangan yang kalian hadapin untuk mengedukasi anak-anak muda, apalagi kan yang paling sering kita lihat di luar sana adalah seks bebas di kalangan anak muda, kayaknya itu udah hal yang biasa banget. Ada ini kayak gini-gini itu kayak udah biasa lah. Kayaknya kalau misalkan kita melihat tongkrongan-tongkrongan, hubungan asmara kalau belum kayak gitu kayaknya nggak keren. Biasa kan gitu ya, iya, yang muncul di anak-anak muda. Terus pastinya di era digital seperti ini udah lebih-lebih lagi kan tantangannya kan. Karena kan udah teknologi kayak gini kan mereka sudah bisa mengakses segala hal dari gadget mereka sendiri. Aku pengen tahu, nanti kita bakal bahas lagi ya teman berdua. Tapi buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Yanti dan juga Galang di sore ceria kali ini, kalian bisa langsung aja di WhatsApp 08 11 43 2, lain telefon di 08 12 19 924, dan juga di Instagram @prodi_gorontalo, bisa juga di live TikTok Prodi2 Gorontalo. Kita akan break sejenak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Selalu

2 masih di sore ceria teman sore kamu barengan Duta Genre 2026. Selamat sore aja untuk Pro 2 Manado, Pro 2 Tahunan dan juga Pro 1 Talaut yang juga lagi stay tune untuk sore hari ini. Dan untuk warga TikTok ya, yang juga udah meramaikan live chatnya kita untuk sore hari ini, bisa yang mau join mau nanya sama Yanti dan juga Galang, boleh banget mumpung mereka ada di sini juga. Mungkin pengen tahu gimana sih seleksi kemarin tuh apa aja sih yang Duta Genre lakuin tuh ngapain aja? Biar mungkin udah ada kisi-kisi ya. Nanti kali aja mereka tuh pengen juga ikutan. Nah, jadi biar udah ada gambaran. Oh, ini.

0: hal tersebut gitu. Nah, aku yang kan aku hanya seorang remaja juga ya, Kak. Tentunya aku juga hanya seperti memberikan edukasi bahwasanya teman-teman mungkin belum merasakan tuh akibatnya sekarang-sekarang gini gitu. Teman-teman akan menghadapinya itu mungkin nanti gitu, setahun kemudian, dua tahun kemudian, ataupun tahun-tahun berikutnya yang nanti teman-teman akan dapatkan dampak dari hal tersebut gitu. Makanya setiap aku memberikan edukasi kepada remaja itu, aku bawain semacam kasus gitu, dan juga bawain juga dampak-dampak kira-kira apa sih yang akan mereka dapatkan pada saat mereka nanti melakukan hal-hal yang dalam hal ini, yang masalah-masalah kayak semacam seks bebas gitu-gitu sih, Kak.
1: Okay. Kalau dari Yanti gimana?
2: Kalau dari aku pribadi itu, Kak, saat turun ke lapangan itu, khususnya ke remaja-remaja nih, kan di beberapa orang itu mungkin karakteristiknya berbeda-beda. Jadi untuk penerimaan tentang apa sih yang kita ucapkan itu enggak terterima langsung oleh mereka. Nah, disitulah terjadi tantangan bagaimana kendala kita dalam menyampaikan itu. Dan dengan begitu strategi yang kami lakukan itu ya, dengan memberikan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Misalnya memberikan pendekatan seperti studi kasus tadi, kemudian contoh langsung di lapangan, yang mana yang membuat mereka lebih berpikir dan lebih terbuka bahwasannya apa yang disampaikan ini benar-benar terjadi, dan itu tidak terlepas dari apa yang mereka lakukan sekarang. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang tidak juga langsung nampak dampaknya, tetapi akan terlihat di 10 tahun kemudian atau di beberapa tahun kemudian.
1: Okay, di kemudian hari lah, intinya kayak gitu ya. Nah, kayak aku bilang tadi juga, sekarang kan udah di era digital ya. Nah, menurut kalian sendiri media sosial itu ngebantu atau justru lebih memperparah?
2: Kalau dari aku, media sosial itu bisa di dua hal itu, bisa dalam sisi positif maupun negatif, tergantung dengan bagaimana sih cara kita menggunakan si media sosial ini dan bagaimana cara kita dalam mengelola media sosial ini. Kalau dipakai dalam hal-hal yang negatif ya pasti akan berdampak negatif untuk diri sendiri. Dan begitu pula dengan remaja ya, apalagi anak muda sekarang itu banyak sekali rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi semakin marak-maraknya media sosial, mereka juga semakin gencar untuk mencari tahu informasi yang mungkin hoax, yang mungkin membawa mereka ke dampak-dampak yang negatif tadi.
1: Okay. Dari Galang ada yang mau ditambahin?
0: Iya sih, Kak, betul banget apa yang dikatakan oleh Yanti tadi gitu. Dimana media sosial itu memang ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya gitu. Bagaimana, tinggal bagaimana dari kita itu harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu mungkin aku ya, Kak, aku dan juga Yanti ingin mengajak kepada remaja di luar sana untuk dapat memanfaatkan nih, Kak, media sosial dengan sangat baik begitu. Mungkin dengan mereka kayak share-share pengalaman positif ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari yang mungkin akan membawa mereka itu ke jalan yang lebih baik lagi, seperti itu, Kak.
1: Okay. Kalau Duta Genre sendiri itu biasanya untuk mengkampanyekan program-program kalian itu emang turun langsung ke sekolah, ke kampus, atau lebih banyak ke media sosial apa gimana?
0: Iya, untuk kami itu, Kak, sebenarnya balance gitu. Di mana kami biasanya juga buat konten gitu. Jadi kalau misalkan di media sosial mungkin lebih ke kayak bagaimana kami bisa memanfaatkan media ini untuk dapat menyebar gitu hal-hal yang bersifat positif gitu. Misalnya kami buat buat video-video edukasi yang baik, dan juga video-video edukasi yang memang bisa membuat remaja itu sadar gitu bahwasanya oh iya, betul banget apa yang dikatakan oleh aku dan juga Yanti, seperti itu. Dan juga ada juga kami sering turun juga di sekolah-sekolah gitu. Jadi bukan hanya fokusnya ke remaja juga ya, Kak. Jadi kami itu bukan hanya fokusnya ke remaja, tapi juga kami juga sering diundang untuk kasih materi ke masyarakat gitu, ataupun orang-orang tua yang ada di luar sana gitu. Karena kita juga itu bukan hanya ruang lingkupnya remaja, tapi juga orang tua juga itu masuk di dalam ruang lingkup kami genre gitu, Kak.
1: Okay. Kalau dari Yanti?
2: Iya, Kak, kalau misalnya kami itu di media sosial fokusnya karena jangkauannya lebih luas, mungkin kami lebih sering ke konten-konten edukasi seperti itu. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya ya, Kak, karena media sosial ini sedang marak-maraknya, apalagi di anak muda sekarang, mereka itu lebih banyak screen time. Jadi kami memfokuskan untuk menggunakan media sosial ini, apalagi Instagram, TikTok, sebagai media untuk kami memberikan edukasi agar tidak hanya sampai ke remaja yang ada di Gorontalo saja, tetapi jangkauannya juga bisa lebih luas lagi. Namun tidak hanya di media sosial ya, Kak Galang, kita juga sering

0: turun-turun langsung untuk ketemu langsung dan berbaur langsung dengan banyak remaja di luar sana, khususnya remaja yang ada di Gorontalo.
1: Kampus sekolah ya?
2: Iya, kampus sekolah desa.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti udah minggu ketiga ya? Berarti ya, minggu ketiga kan kalian menjabat sebagai Duta Genre 2026, pasti udah bertemu dengan lumayan banyak remaja ya. Nah, aku penasaran, apa sih pertanyaan yang paling sering ditanyakan remaja ke kalian sebagai Duta Genre sendiri?
0: Apa? Kalau dari aku tuh, kan kebanyakan kami turunnya di anak sekolah ya.
1: Okay.
0: Dan anak sekolah yang remaja itu pertanyaannya masih random-random gitu, Kak. Hmm. Jadi mungkin gimana sih, Kak, caranya supaya tidak malu-malu gitu saat menyampaikan pendapat. Terus mereka juga kan masih sering curhat gitu, Kak. Kita itu ada yang namanya konselor sebaya. Jadi remaja itu lebih aman atau lebih percaya untuk bisa berbagi dengan teman sebayanya. Jadi dengan kami, mereka itu bebas untuk menyuarakan pendapat mereka, dan kebanyakan dari mereka itu tidak hanya memberikan pertanyaan saja, tetapi juga lebih sering ke berbagi pengalaman,
1: curhat gitu,
0: curhat tentang sekolah, tentang keluarga mungkin, atau masalah-masalah asmara yang sering sekali terjadi atau ditemukan di remaja-remaja.
1: Kalau dari Galang mungkin?
2: Kalau dari aku mungkin pertanyaannya itu lebih ke kayak, gimana sih, Kak, rasanya jadi genre gitu? Gitu kayak, Kak, gimana sih caranya untuk join genre gitu? Dan tentunya mereka paling banyak tahu untuk mencari tahu gitu, apa saja tugas dari genre itu sendiri, dan juga apa saja hal-hal yang harus disiapkan sebelum kami menjadi genre gitu. Jadi selain dari pengalaman mereka, selain dari pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka juga bertanya lebih ke kayak bagaimana cara untuk bisa menjadi duta genre gitu, Kak.
1: Kayaknya lebih menarik ini ya, sebagai duta genrenya tuh kayak gimana caranya ya. Nah tadi juga kalian kan sempat bilang ya, kalau sekarang tuh memang lebih banyak konten-kontennya itu ya mengedukasi tuh lebih banyak di sosial media. Karena memang kalian pengen menjangkau gak cuman untuk anak muda yang ada di Gorontalo, tapi semuanya juga bisa terjangkau gitu. Nah, kalian selama jadi duta genre sendiri, selama ngepost konten-konten edukasi, pernah gak ada hate comment yang kalian dapat?
2: Sejauh ini. Kalau dari aku sendiri, Kak, karena aku juga sebenarnya gak mau ya, Kak, untuk dapat hate comment gitu-gitu. Tapi karena mungkin ya kita baru sekedar belasan hari menjadi duta genre, jadi kayak mungkin dalam sekarang ini masih banyak-banyak hal-hal yang positif gitu. Kayak iwih, kongres selamat, gitu ya, Kak. Kalau sejauh ini ke aku sendiri, alhamdulillah belum ada, dan aku pengennya emang gak ada sih, Kak.
1: Tapi kalaupun ada, gimana cara kamu untuk apa ya, bukan mengantisipasi juga ya, gimana cara kamu untuk merespon itu?
2: Karena itu merupakan hal-hal yang terjadi eksternal gitu ya, Kak. Berarti kami gak boleh
1: kontrol ya,
2: gitu. Kami gak boleh kontrol apa yang orang-orang sampaikan ke kita gitu. Nah, dari aku sendiri, Kak, selagi aku merasa bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu nggak benar gitu, aku mungkin dalam jangka waktu yang dekat aku nggak akan respon apa yang mereka sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan yang mereka sampaikan tuh misalnya orang yang sama itu terus untuk judge aku gitu, tentunya aku akan mungkin masuk DM ke mereka, menghubungi mereka gitu. Karena aku tahu kalau misalnya kita meresponnya itu dalam segi komentar juga, tentunya pasti mereka juga akan merespon yang lebih buruk lagi gitu. Sehingganya iya, gak selesai. Jadi aku lebih ke kayak, ya udah, aku akan hubungi mereka melalui via DM, dan aku akan bertanya kira-kira mengapa mereka hate comment seperti itu ke aku gitu.
1: Kalau dari Yanti gimana?
0: Alhamdulillah juga sejauh ini belum ada sih, dan kita juga nggak ada. Tapi kalaupun ada, mungkin akan menyelesaikannya itu dengan secara pribadi ya. Akan masuk DM, mungkin akan mencari tahu kira-kira apa sih yang membuat dia nggak suka seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada yang dia nggak suka dari aku dan itu tidak merugikan dia, ya kenapa aku harus merubah hal itu gitu. Jadi ya udah, pertahanin aja sekarang dan berusaha lebih baik untuk diri aku sendiri.
2: Selagi itu nggak merugikan kita, dan ya udah, buat apa gitu.
1: Betul, selagi yang kita lakukan juga hal yang positif ya. Jadi ya udahlah ya. Oke, kita ke TikTok dulu. Ini ada yang nanya nih, ada Tiok. Tiok siapa? Teman kalian. Kak mau nanya, menurut kakak-kakak duta genre, hal apa yang remaja di Gorontalo harus ubah ya gitu ya? Ubah dari dirinya. Coba.
0: mungkin untuk remaja di Gorontalo itu khususnya remaja-remaja yang belum terjangkau dengan pendidikan yang masih jauh gitu, yang masih berada di daerah-daerah 3T, okay. Mungkin yang perlu dikuatkan itu adalah bagaimana sih kebiasaan mereka di sehari-hari, seperti tidak menggunakan narkoba seperti itu, dan agar kebiasaan mereka yang mereka lakukan ini tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif tadi, menjerumus ke hal-hal yang menjadi masalah utama, iya, bagi remaja, dan agar supaya remaja-remaja di Gorontalo itu lebih terbuka matanya terkait dengan, oh sebenarnya ini yang menyebabkan remaja-remaja di Gorontalo itu menjadi kurang maju atau seperti apa.
1: Oke, dari Galang, gimana?
2: Kalau dari aku sih kak, mungkin lebih ke stigma gitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang 3T gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tapi aku fokusnya ke stigma. Okay. Nah, banyak sekali remaja, bukan remaja kak, orang tuanya gitu. Ataupun remaja juga, itu stigmanya itu kayak, ya udah kalau misalkan udah umur segini itu harus menikah gitu, padahal kan kita itu harus punya persiapan gitu, bukan hanya dari persiapan usia saja ya kak, tapi juga persiapan mental, persiapan fisik, ekonomi, dan masih banyak lagi persiapan lain yang harus kita siapkan gitu, sehingganya anak-anak kita nanti itu bisa merasakan ya dampaknya juga positif gitu. Dan juga kalau di Gentry itu kak, kami sering menyebutnya itu 21-25 keren, di mana 21 itu untuk perempuan, 25 untuk laki-laki yang usia untuk minimal menikah dari segi usianya gitu kan.
1: Oke, berarti perempuan 21,
2: iya, laki-laki 25. Itu minimal usia. Persiapan usia menikah untuk remaja gitu.
1: Baiklah. Yang mau nanya-nanya lagi boleh, bisa di live chatnya TikTok Perdua Gorontalo, atau mau gabung di WhatsApp juga di 08 11 43 000 222, lain telepon juga boleh banget ya teman Perdua di 08 12 19 1924, dan juga di Instagram @perdua_gorontalo. Kita juga masih bakalan ngobrol juga sama teman-teman dari Duta Genre 2026 yang mungkin di luar sana juga pada penasaran gimana sih cara masuknya, terus juga seleksinya kayak gimana. Terus aku juga pengen tahu kira-kira di Duta Genre apa sih yang skill yang baru mereka pelajari ya, yang mungkin kayak aku nggak pernah kayak gini, ternyata baru dipelajari di Duta Genre gitu kan. Ada hal-hal baru yang kalian pelajari. Terus juga ya pengalaman mereka selama hampir 3 minggu ini menjabat sebagai Duta Genre, kira-kira udah ada pelajaran apa yang mereka bisa dapat ya, karena udah turun lapangan ya kan, sudah bikin-bikin konten edukasi dan lain-lain gitu. Jadi kita akan bahas lagi. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 5 kurang.

0: Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Alright, nomor 2, kita masih di teman sore kamu, sore ceria Magota Berjaringan ya, barengan Duta Genre 2026, dan kita juga udah di segmen terakhir. Jadi yang mau nanya, mumpung mereka berdua ada di sini, langsung aja ya, masih ditungguin. Dan sebelum kita ngobrol lagi, ini kita ke live chatnya TikTok lagi nih. Ada Khotimah, bagaimana genre menghadapi budaya yang bertentangan dengan prinsipnya? Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Silahkan.
2: Oke, kalau misalkan salah satu prinsip ya kak, yang ada di genre itu, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya minimal usia menikah gitu untuk remaja yang ingin menikah gitu. Di 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki gitu. Nah mungkin ini merupakan standar di mana ingin kami sarankan kepada remaja gitu. Karena kenapa? Karena selain dari persiapan usianya, itu juga tentunya persiapan dari segi dalam tubuh juga itu udah siap gitu. Dimana tubuh itu udah siap untuk menjalani pernikahan gitu. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang tidak menerima apa yang udah kita sampaikan di awal gitu, kayak harusnya menikah di usia gini gitu. Nah itu tentunya dikembalikan ke mereka ya kak gitu. Karena apapun pilihan mereka gitu, selagi kami udah mengedukasi, selagi kami udah memberitahu bahwasanya teman-teman harusnya minimal menikah di usia sekian. Tapi kalau mereka gak mau untuk ikut, ya udah gak apa-apa gitu. Yang penting kami udah memberitahu, kami ingin mencegah gitu hal-hal yang hal-hal yang biar nanti mereka gak hadapi gitu dampak negatifnya. Karena kami juga kan hanya sebagai untuk pencegahan gitu, bukan untuk mengobati saja. Jadi ya udah, selagi kami mencegah apa yang sebelum terjadi, ya udah mereka mau ambil atau tidak, itu dikembalikan kepada, karena itu kan merupakan hak mereka juga gitu.
1: Iya, intinya tugas kita yang mengedukasi semuanya kembali lagi ke mereka tuh sendiri. Kayak gimana. Oke. Yanti, gimana Yanti?
3: Ya kalau dari aku sendiri kak, dengan banyaknya ya adat atau budaya yang ada di Gorontalo khususnya, dan kita sebagai remaja untuk sebagai tangan panjang untuk menjembatani, bagaimana sih mengedukasi remaja khususnya yang ada di daerah-daerah tersebut, namun tidak lari dari masalah-masalah yang kita temui di lapangan, yaitu masih banyaknya budaya ataupun adat-adat dari masyarakat yang menolak apa yang kita bawa gitu. Jadi Tugas dari kita hanya seperti tadi, hanya menyampaikan dan dengan melalui strategi dan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa ataupun lebih gampang
2: untuk diterima
3: oleh masyarakat, oleh remaja seperti itu. Dan kami pun tidak memaksa mereka untuk dapat ikut pada apa sih yang kami bawa, tetapi tugas kami hanya memberikan pemahaman bahwasannya apa yang dilakukan itu juga pasti akan ada resikonya seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan akhir itu juga ada pada remaja itu sendiri dan masyarakat itu.
1: Jadi intinya keputusan terakhir ya ada pada kalian gitu. Kita cuma mengedukasi sesuai apa yang kita udah pelajari. Untuk usia menikah sebaiknya di usia segini. Mungkin kalau terlalu muda juga gak baik ya kan. Mungkin dari seperti Galang bilang tadi, belum siap secara reproduksi dan lain-lain. Mungkin juga secara mental
2: betul.
1: Tapi kalau misalkan secara mental kalian siapnya di umur 25, it's okay. Karena kan balik lagi ke kalian ya. Karena kan sekarang kan banyak. Nah ini nih yang lagi rame nih. Sekarang kan banyak anak muda yang memilih untuk tidak menikah. Sepertinya pernikahan itu jadi tidak ada di wishlistnya mereka ya. Sekarang tuh anak-anak anak-anak muda tuh lebih kayak kita realistis aja, lebih memikirkan karir daripada menikah, pernikahan. Mungkin karena melihat terlalu banyaknya berita-berita perceraian, KDRT gitu-gitu kan, pembunuhan juga sampai yang kriminal gitu-gitu, akhirnya men-trigger mereka untuk sepertinya pernikahan itu menyeramkan ya. Jadi saya mau fokus ke karir aja. Itu kayaknya jadi tugas baru ya untuk duta genre ya, untuk apa ya, meyakinkan mereka tidak semua pernikahan seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri seperti apa melihat fenomena ini?
3: Baik, kalau dari kami mungkin Kak, mungkin di beberapa orang ya, untuk yang menghadapi masalah-masalah seperti itu, mungkin saat mereka membangun keluarga itu belum ada kesiapan-kesiapan yang kita sampaikan tadi, seperti kesiapan mental, fisik, finansial, dan akibatnya itu berujung pada hal-hal tadi, adanya perceraian, KDRT yang membuat banyak remaja nih di Gorontalo ataupun di luar sana semakin takut untuk memulai pernikahan dan memilih untuk ya udah mending fokus ke karir, ke pendidikan aja daripada harus turun ke dunia pernikahan. Namun kami juga ada salah satu program ya dari Kemenduk Bangga, yaitu GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi kita fokusnya ke calon ayah ataupun ke calon kepala rumah tangga gitu. Jadi kita mengedukasi sebagaimana bagaimana sih peran ayah sebenarnya ataupun peran calon ayah dalam keluarga itu, agar si anak ataupun istri ini nyaman berada di rumah, agar keluarga yang diciptakan ini harmonis dan tidak ada terjadi masalah-masalah yang ada di dalam keluarga ini, seperti masalah yang mungkin ditakuti oleh si remaja-remaja ini,
1: perselingkuhan gitu.
3: Jadi dimulainya sejak dini dari remaja, dari calon ayah, calon ibu.
1: Kalau kamu sendiri pernah nggak menemukan di lingkungan kamu mungkin temen ya yang sebenarnya masalahnya adalah mereka tuh ada overthinking, ada ketakutan gitu. Jadi ada ketakutan belum terjadi ke mereka, tapi mereka udah trauma aja, udah overthinking aja. Kalau kamu sendiri pernah nggak menemukan di lingkungan kamu sendiri, mungkin di pertemanan kamu apa gimana, dan cara kamu untuk meyakinkan mereka seperti apa?
3: Iya, sebelumnya waktu aku SMA itu pernah temenan sama orang yang seperti itu. Iya, kebetulan teman dekat aku, dan aku itu kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu takut menikah sekarang, nggak apa-apa, tapi nanti kamu juga pasti akan butuh kok gitu. Jadi nanti kamu nggak melulu ada di posisi ini, pasti suatu saat nanti kamu akan butuh dan kamu akan tahu seberapa penting sih kalau misalnya kamu udah siap, kalau misalnya kamu sudah menemukan sosok yang tepat juga yang menurut kamu itu sudah seperti kriteria kamu, sudah bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan, ya pasti kamu akan mau, akan terbuai gitu untuk melanjutkan ke sesi yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan.
1: Iya, mungkin belum ketemu aja kali. Dari Galang gimana?
2: Kalau dari aku ya Kak, kalau di genre itu kan ada namanya 5 dimensi kehidupan remaja gitu. Yang pertama mungkin ada PHBS. Ada PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih. Itu yang kedua, ada menempuh pendidikan. Yang ketiga, menempuh karir. Yang keempat, ada kembali ke masyarakat. Dan yang kelima, ada menikah gitu. Nah, mungkin hal-hal yang mengapa nih mereka masih takut untuk menikah gitu, mungkin seperti yang nanti sampaikan tadi gitu, bahwasanya mereka melihat banyak kasus, banyak masalah yang terjadi di kehidupan orang sekitarnya gitu, sehingganya mereka takut untuk menempuh pendidikan. Misalnya nih, mungkin dari dia sendiri sudah merasakan misalnya, oh kalau menikah tuh ribet gitu, misalnya harus cari nafkah, harus gini gitu, yang sebenarnya itu tuh bisa untuk disiapkan sejak dini gitu. Jadi dari lima dimensi itu, kami tuh genre jadi tahu bahwasanya, oh berarti kami harus menempuh dulu PHBS ataupun pendidikan baru bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Jadi habis PHBS, oh kami harus menempuh pendidikan, habis pendidikan kami harus menjalani karir gitu. Habis itu mereka, kami harus kembali ke masyarakat untuk mengabdi, dan setelah itu kami akan menikah gitu. Jadi kayak dari situ kami jadi mempunyai pedoman bahwasanya, oh kalau misalkan kita belum siap dari segi finansial, jangan dulu menikah gitu. Kita harus cari dulu finansial, harus cari dulu uang, biar nanti anak kita itu bisa memenuhi ataupun bisa memenuhi apa yang mereka inginkan gitu, selagi itu positif gitu Kak.
1: Oke, baiklah. Ini udah menuju closingan juga sebenarnya. Nah, mungkin di luar sana yang banyak anak-anak muda juga yang pengen banget bisa join as a duta genre sendiri ya. Mungkin dari teman-teman sendiri mau kasih tips untuk teman berdua, apa aja yang harus mereka persiapkan kalau memang pengen the next Duta Genre 2027 ya kan? Kira-kira apa yang harus disiapkan, terus caranya seperti apa? Bisa diinfoin.
3: Baik, kalau dari kami itu biasanya pendaftarannya dibuka di bulan sekitar
2: bulan Juli, Maret, gitu ya, Kak? Maret, Juni. Juni gitu.
3: Dan diawali dengan ada roadshow,
2: ke masing-masing kampus,
3: sekolah. Dan itu ada beberapa persyaratan juga ya yang harus dipenuhi, mungkin dari bagaimana
2: administrasi mereka, ya, seperti CV, KTP,
3: dan beberapa lembar administrasi yang mungkin harus disiapkan. Dan setelah dari roadshow fakultas, kita berangkat ke
2: seleksi provinsi. Nah, di situ akan mempertemukan gitu dari berbagai kampus, berbagai fakultas, berbagai sekolah, yang lolos dari roadshow akan dikumpulkan, yang kemudian akan diseleksi lagi tuh provinsinya gitu. Nah, itu mungkin akan menguji banyak hal gitu, karena di situ kan akan ada berbagai seleksi gitu. Selain dari seleksi administrasi, akan dicek CV dan sebagainya kembali, kami juga dicek untuk wawancara ya Yanti, wawancara. Dan juga kami juga kemarin, kalau kemarin ya Kak, kami itu disuruh buat CV, esai, yang kemudian kami akan jelaskan ke dewan juri, dan itu akan ada pertanyaan dari dewan juri, dan dari situ kami akan, mungkin dari ratusan orang gitu, hanya dipilih, kalau kami itu kemarin hanya dipilih 22 orang,
3: iya, 22
2: gitu.
3: Finalis, dan menjadi finalis tetap untuk seleksi duta genre, yang kemudian akan mengikuti rangkaian karantina hingga malam penganugerahan. Nah, di karantina juga nih ada berbagai macam tes ya Kak.
2: Betul, Kak Yanti.
3: Ada program kerja.
2: Iya, program kerja. Wawan juga ada. Kami juga motion challenge, ada tes tertulis, ada tes psikologi juga. Pokoknya kalau misalkan kami pengen uraikan itu mungkin lebih dari 10 ya Kak.
1: Iya.
2: Rangkaian seleksinya gitu. Apalagi kalau di perkantoran itu kami disuruh buat konten. Kemarin itu kami disuruh buat 7 konten selama ya 1 bulan setiap per 3 harinya. Dan juga kami juga kan ada genre mengajar. Pokoknya banyak sekali rangkaian kegiatan yang kemarin udah kami laksanakan gitu selama jadi finalis Duta Genre yang akan mengikuti malam puncaknya itu sendiri.
1: Bisa kemana? Ada Instagramnya?
3: Ada di @genre.gorontalo.
2: Iya, genre Gorontalo.
1: @genre.gorontalo. Jadi mungkin untuk informasinya bisa langsung di follow aja. Nanti bisa ikutin juga Instagramnya. Mungkin udah ada persiapan nanti tahun depan, udah ada kisi-kisi juga dari tentang genre 2026 ya teman-teman. Oke, terakhir harapan.
2: Oke, kalau harapan dari aku untuk teman-teman genre di luar sana yang ingin join, kalau aku mungkin teman-teman di luar sana, kalau misalnya pengen join ya Kak gitu, ataupun harapan dari aku untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk bermimpi gitu, karena dari mimpi itulah kita jadi tahu potensi diri kita seperti apa gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan pengen join genre, jangan pernah mengejar juaranya gitu, karena itu merupakan bonus saja dari Tuhan. Intinya selagi teman-teman itu niatnya baik, yaitu untuk mengabdi, untuk berdampak, dan juga untuk memberikan hal-hal positif kepada remaja, pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Dan kalau misalkan Tuhan itu mengatakan bahwa saya teman-teman akan jadi juara, itu pasti akan datang ke teman-teman juga. Jadi dari aku kepada teman-teman semuanya, kalau bermimpi jangan pernah takut, dan pokoknya mengejar apapun itu yang teman-teman udah rencanakan dari awal, seperti itu.
1: Okay, dari Yanti.
3: Okay, kalau dari aku, khususnya untuk teman-teman remaja yang ada di luar sana, marilah menjadi remaja yang sama-sama mendukung tentang emas, generasi emas di masa depan. Dan jangan takut untuk melakukan apa yang sedang kalian usahakan, karena sejatinya seseorang itu tidak akan terbentuk tanpa terbentur. Jadi sebagai remaja, mari sama-sama untuk ikut berkontribusi dan berdampak, memberikan keberdampakan khususnya di Gorontalo yang kita cintai ini ya. Dan untuk remaja-remaja di luar sana, jangan takut untuk bergabung bersama kami. Mari rencanakan hidup kalian, karena hidup berencana itu keren.
2: Hidup berencana itu keren.
1: Nah, itu dia teman berdua. Jadi dari obrolan kita untuk sore hari ini, juga kita belajar kalau anak muda itu bukan cuma soal menikmati hari aja ya, tapi kita juga harus memikirkan langkah kita ke depan itu seperti apa gitu. Karena mungkin memang masa depan itu belum terjadi, tapi bukan berarti kita gak bisa mempersiapkannya dari sekarang gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Produa Manado, Produa Tahunan juga Talaut ya, terima kasih banyak yang udah join juga untuk sore hari ini, udah stay tune juga. Terima kasih juga untuk warga TikTok Salam Genre. Nah ini salam gimana sih, Salam Genre?
3: Okay. Salam Genre.
1: Terima kasih banyak juga untuk Kianti, untuk Galang. Semoga sukses untuk program-program genrenya sampai ke depannya. Terus juga semoga apa yang diharapkan juga bisa tercapai. Amin. Terus juga ya dilancarkanlah segala hal yang kalian lakuin gitu. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kita untuk sore hari ini. Semoga semakin banyak juga anak muda yang berani berkata untuk masa depan, aku bukan cuma untuk ditunggu tapi juga untuk direncanakan.
2: Yeah.
1: So, tetap jadi generasi yang berani bermimpi, berani merencanakan, dan juga berani mewujudkan ya. Salam genre, salam anak muda Indonesia. Okay. Dan kita akan balik lagi di obrolan-obrolan Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

0: Teman Prado baru saja kita bersama dengan Prado Gorontalo di ruang sore ceria Magota Berjaringan ya, di edisi siar hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Kita ikuti Info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Info Pro 2.

Info Perdua sore ini bersama saya Olvi. Informasi awal teman Perdua, permasalahan kesehatan mental dan tingginya tingkat stres di kalangan generasi muda saat ini menjadi alarm serius bagi berbagai pihak. Topik krusial mengenai fenomena self-medication atau pelarian diri melalui penyalahgunaan obat dan saat terlarang di tengah tekanan hidup Gen Z diulas secara mendalam dalam program SPADA 2020, ya, program SPADA RRI Tahunan Kamis 17 September 2026. Menghadirkan narasumber berkompeten, asisten konselor adiksi terampil dari seksi rehabilitasi BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, Victor Barahama AMDK. Diskusi ini menyoroti bagaimana anak muda kerap salah langkah dalam mengelola stres, tekanan akademik, masalah keluarga, hingga kecemasan sosial seringkali mendorong mereka mencari ketenangan melalui cara-cara yang merusak kesehatan. Dalam pemaparannya, Victor menjelaskan bahwa penyalahgunaan zat tertentu maupun kebiasaan mengejar pelarian instan tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang. Kesenangan atau ketenangan yang didapatkan dari tindakan tersebut bersifat sangat sementara, sementara dampak buruknya terhadap fisik dan masa depan justru berpotensi merusak kehidupan mereka. Menyikapi kerentanan ini, BNNK Sangihe secara aktif menggalakkan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, kampung-kampung, serta merangkul para guru dan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Peran keluarga sebagai tempat berlindung yang aman dinilai sangat vital agar anak-anak merasa tidak terisolasi saat menghadapi masalah. Melalui obrolan tersebut, Victor berpesan kepada seluruh generasi muda Sangihe agar berani menolak segala bentuk penawaran narkoba serta tidak ragu memanfaatkan layanan rehabilitasi jika mendapati orang terdekat yang terpapar. Ia mengingatkan agar anak muda selalu memilih jalur positif dan terbuka bercerita kepada orang tua atau guru.

Perdua, semangat dan daya saing tinggi kembali ditujukan oleh generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe di kancah regional. Regina Tosiana Sinedu S. Hopin berhasil menorehkan prestasi membanggakan setelah sukses melewati seluruh tahapan seleksi program pertukaran pemudi antar negara tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Kabar membanggakan tersebut dibagikan secara langsung oleh Regina dalam program obrolan sore ceria Produa RRI Tahuna, Kamis 16 September 2026. Di balik pencapaian gemilang tersebut, ia menceritakan bahwa keikutsertaannya bermula dari dorongan dan informasi pendaftaran yang dibagikan oleh Dispora Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski persiapan administrasi dan fisik terbilang sangat mepet karena hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 hari sebelum keberangkatan ke Manado, pengalaman organisasi dan keterlibatannya di bidang kepemudaan menjadi modal utama. Ia berhasil melewati serangkaian seleksi ketat mulai dari tes potensi akademik, uji kemampuan bahasa Inggris, wawancara mendalam hingga unjuk bakat dan debat. Dalam sesi unjuk bakat atau talent show, Regina mencuri perhatian dewan juri yang menampilkan storytelling berbahasa Inggris bertemakan Lokar Pride dengan mengangkat legenda Gunung Awu. Melalui kisah tersebut, ia tidak hanya menunjukkan kemampuan seni bertutur, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal sehingga membawa isu kebencanaan daerah agar mendapat perhatian lebih luas. Demikian info Pro 2, selamat sore.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk

lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, lagu-lagu bernuansa islami hadir untuk teman produk.

Allahu

Pro 2 RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat itu mencegah sifat keji dan mungkar.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para. Teman-teman.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang industri halal. Hal itu ternyata disampaikan saat menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres Kamis 17 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang memperluas pasar produk halal Indonesia dan Malaysia. Produk halal dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan hingga pasar global. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kejadian ini.
1: Teman Pro2, kita ke informasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat menjaga integritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia mengingatkan agar setiap persoalan segera dikonsultasikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita ke informasi teman Pro 2, penyuluh agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Miske Atumole STH memberikan penyuluhan kepada kelompok binaan Apostolos Sola Gratia dan Scriptura SMA Negeri 2 Melongwane di Kiama Jumat 18 September 2026. Penyuluhan mengangkat tema disiplin dan tanggung jawab sebagai siswa pelajar dengan dasar Alkitab Kolose 3 ayat 23. Pendeta Miske mengatakan masa sekolah merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Pada masa ini pelajar mulai belajar mengambil keputusan, mengatur waktu, menentukan tujuan hidup, serta bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Teman terbaik.

0: Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid mendorong generasi muda untuk menjadikan kegiatan kepramukaan sebagai wadah membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan jiwa persaudaraan. Hal tersebut disampaikan Abdul Sahid saat membuka penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 1 Parigi Utara tahun 2026 di halaman SMA Negeri 1 Parigi Utara Jumat 18 September 2026. Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong Erwin Burase yang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Bupati, penerimaan tamu ambalan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik.
1: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun. Teman-teman.

Teman Perdua Kegiatan Kepemudaan perlu dikemas interaktif dan adaptif untuk meningkatkan minat generasi muda. Pendekatan tersebut dapat menciptakan ruang yang sesuai karakter anak muda sekaligus mengembangkan potensi. Pengurus Forum Anak Provinsi Jawa Tengah Emir Lukman Amanula mengatakan, minat anak muda mengikuti kegiatan positif cukup baik. Menurutnya, publikasi media sosial dan kesempatan membangun citra aktivis menjadi salah satu dorongan keterlibatan teman perdua. Nah, untuk informasi ini selengkapnya di

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik!

One Pradio 52 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ini dua lagu terakhir ya teman berdua untuk malam ini. Setelah itu, setelah dua lagu ya, kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta. Kita ikuti MLC dan tentunya bersama ini saya Olvi pamit. Terima kasih untuk bersamanya dan kakak Cindy yang nantinya bakal temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
3: Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend sama Pro 2.
2: Jadi malam hari ini,
3: gue biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekday hari ini dan menuju ke weekend
2: yang mereka ini.
3: Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi
2: Indonesia.
3: Jadi buat kamu yang
2: juga
3: pingin seru-seruan juga,
2: malam hari ini
3: gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sama
2: dan ternyata bintang tamu kita di malam hari ini boleh banget ya.
3: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: masih
3: jadi buat
2: kita.
3: Kamu yes yang... jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kak.
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
3: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
3: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Grup Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay,
2: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
3: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita, Masih Kita gitu.
3: Benar banget,
0: kan? Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
3: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
3: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
3: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
3: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
3: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
3: Iya, benar nah, banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama mau coba apa nyerah. Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
3: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
3: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
3: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
3: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
3: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku suka nyanyi itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
3: Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
3: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
3: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
3: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
3: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois, boleh. Okay. Boleh, Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya, kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan?
1: Iya. Maksudnya, jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Mellow lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow.
1: Set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan. Ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya. Mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya. Ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Kalau cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlaut

0: Kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat. Tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, oke, ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, abis ini ya udahlah ya. Ya udah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yeay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik. Yeay. Atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Waktu MLC Music Live Chat masih barengan sama Edit, dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
0: Lovey. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia, ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu.
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan.
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja,
1: biasa
0: ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Bro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya yaudah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
0: bener,
1: 15
0: bener.
1: Tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak,
0: Lyodra.
2: Dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka. nggak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza, gitu kan. Sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
0: Semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja. Iya.
1: Teriakin aja ya kan kata kakak tadi, teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesaiin dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada lagi. Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
1: Tinggal
0: di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2. Terima
0: kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Info Produ.
1: Pukul 21:02 waktu Indonesia Tengah, temu Produ 2. Saatnya kita ikuti Info Produ bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait memastikan pemerintah optimis menjalankan program bedah rumah di Petamburan sesuai target. Marwar menyebut temuan terhadap pekerjaan program bedah rumah di Petamburan dimulai tanggal 1 Oktober dan ditargetkan selesai pada tanggal 1 Desember. Temuan terhadap arah juga menjelaskan bahwa penerima manfaat tetap dapat mengikuti program bedah rumah meskipun menempati tanah milik pihak lain atau mengontrak. Menurutnya temuan terhadap kondisi tersebut dapat diakomodasi dengan surat kelurahan yang menyatakan warga tersebut tinggal di lokasi. Ia menyebut temuan kedua pemilik tanah juga perlu memberikan pernyataan bahwa penerima manfaat dapat menempati tanah selama 3 tahun. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada warga setelah rumahnya diperbaiki melalui program bedah rumah. So, temuan kedua mengatakan status warga sebagai penghuni kontrakan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan perbaikan rumah. Pemerintah perlu memastikan penerima manfaat tidak mengalami kerugian setelah rumahnya selesai diperbaiki melalui program tersebut.
0: Info Produan.

Kita ke informasi yang terakhir. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyatakan strategi penerbitan surat berharga negara atau SBN hingga akhir 2026 tetap sesuai rencana. Strategi tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun dan outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85%. Pernyataan itu disampaikan Suminto dalam konversi pers APBN kita di Jakarta Jumat 18 September 2026. Ia menjelaskan lelang surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara SBSN tetap dilakukan setiap Selasa. Nah, tamu berdua Suminto menegaskan penerbitan SBN domestik tetap dijaga agar tidak menambah risiko pasokan. Menurutnya, teman berdua tambahan penerbitan melalui lelang yang lebih besar berpotensi meningkatkan yield SBN. Ia menyebut teman berdua strategi pembiayaan yang berjalan sesuai rencana diharapkan dapat menjaga tingkat imbal hasil SBN. Selain lelang SUN dan SBSN, pemerintah masih akan menerbitkan dua seri SBN retail. Instrumen tersebut teman Pro 2 terdiri atas sukuk tabungan dan SBN retail konvensional. Demikian info Pro 2, selamat malam.

Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan kita.

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
3: Hah? Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Jangan kemana-mana. Kamu kerja di sini.
2: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, okay, next.
1: Selamat datang, Pak.
3: Ini jam berapa? Masih pagi.
1: Hah?
3: Masih pagi.
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
4: Iya, bos.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

25 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 sebentar kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Malang, ada Bugunda Lawak Waru, Hello, We're Coming Back.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Baik, teman Pro 2.46 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut sebentar dalam program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari teman Pro 2 edisi siar hari ini, ke Cindy hadirkan satu informasi bersumber dari tentunya dari rri.co.id. Pertamina Patraniaga memblokir 11.093 nomor polisi atau nopol kendaraan yang teridentifikasi menggunakan kode batang atau QR code BBM subsidi tidak sesuai ketentuan di wilayah Pulau Sulawesi hingga September 2026. Pemblokiran ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Demikian disampaikan PJS Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Aditya Wibowo, melalui keterangan tertulisnya Jumat 18 September 2026. Ia menjelaskan teman berdua ribuan nopol yang diblokir tersebut tersebar di 4 wilayah kerja Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Rinciannya sebanyak 6.023 nopol berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, 2.189 nopol di Sulawesi Tengah, kemudian teman Pro 2 2.355 nopol di Sulawesi Tenggara, serta 526 nopol di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Menurut Oki, pemblokiran dilakukan setelah pihaknya menemukan kode batang yang terindikasi digunakan berulang kali dan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, teman Pro 2, selanjutnya juga Pertamina juga selanjutnya memastikan penggunaan QR code sesuai dengan kendaraan dan peruntukannya. Pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk memantau dinamika penyaluran BBM subsidi di lapangan. Oke, mengimbau masyarakat tidak menggunakan QR code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Setelah pemblokiran dilakukan, Pertamina memperkuat evaluasi distribusi BBM di seluruh SPBU dan wilayah kerja regional Sulawesi. Jangan kemana-mana, teman Pro 2 tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: puasa pingin makan yang banyak. Eh, pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Oke, baik teman Pro 2, 20 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Seperti yang Kasini bilang tadi, teman Pro 2, kali ini kita dijaga malam cerita penutup hari edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, terus berbagi cerita, mau itu pengalaman kalian hari ini ataupun pengalaman sedih, pengalaman senang, dan lain sebagainya. Ya, teman Pro 2 yang pengen berbagi cerita bersama dengan teman Pro 2 yang lain, tentunya bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan tentunya bisa gabung juga lewat message via Facebook ya, RRI Pro 2 Tahuna, dan juga live TikTok RRI Tahuna. Kasih ini tunggu teman Pro 2 buat kalian yang mungkin seperti yang kasih dibilang tadi, berbagi cerita dan juga pen request lagu favorit kalian hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, teman Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, Kalara ya, gabung via WhatsApp, katanya pengen request lagunya dari Semisi Merangkir, Kesedihanku. Kasih dihadirkan lagunya yang di request Kalara ya, teman Pro 2, dan tentunya setelah lagu yang di request Kak Lara, ada lagu yang terbaru dari Pici Kota. Mungkin di beranda kalian sudah berseliweran ya teman berdua. Kita bakalan dengerin sebentar lagunya dari Pici Kota sedikit lebih lama. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, Tumol Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan sekarang sudah menit ke 49 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya, Tumol Pro 2. So, sayang sekali waktu kita udah selesai ya, kasih yang dihadirkan dua lagu terakhir di sesi JK Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung ya, kita jumpa di kesempatan siar berikutnya, teman berdua, karena selanjutnya setelah program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini, tentunya ada program acara Jazz Music. Jazz Music akan dihadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Vicky Slamor, Sakit Perih Luka Sama Mahal Ini, bawa dia kembali, kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: like green, green atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah,

0: kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

iklan. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Jumat 18 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 19 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini, Sabtu 19 September 2026, nantinya di pukul 5:10. Ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6, Info Pro 2. Di pukul 7, Spada Selamat Pagi Taman Pro 2. Di pukul 8, Spada Selamat Pagi Taman Pro 2. Juga di pukul 9, Masih Dengan Spada Selamat Pagi Taman Pro 2. Di pukul 10, Lagu Indonesia Raya. Di pukul 10:01, Info Pro 2. Di pukul 10:05, Music Premier Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 11, Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12, Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13, Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14, Indonesia Top 20 Lokal. Di pukul 15, International Top 20 Lokal. Di pukul 16 sore, Ceria Talk Penguatan Peran Anak Muda. Di pukul 17 sore, Ceria. Di pukul 18 dan juga pukul 19, Masih Dengan Sore Ceria. Di pukul 20, MLC Lokal. Di pukul 21, Info Pro 2. Di pukul 21:05, Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22, Jaga Malam dengan segmen Cerita Penutup Hari. And then di pukul 23, Jazz Musik. Di pukul 23:56, Closing Program.

10 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, teman produser, saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
5: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
4: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
6: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Nah,
3: ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Prodo, dampak kemarau berkepanjangan yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat debit air yang dikuasai perusahaan umum daerah AKU Banua turun drastis dari sebelumnya. Bahkan di sejumlah sumber air di Eni Ratu Kelurahan Tone 1 dan Talea Kelurahan Dumuhung mengalami penurunan hampir 90% per detik sehingga berpengaruh terhadap distributor. Hal itu dikatakan Direktur Perumda AKU Banua Teguh Prahara saat dikonfirmasi terkait upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah dampak El Nino.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, komitmen dalam mendukung terwujudnya kelola pemerintah yang baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui penegakan hukum yang humanis, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe periksa pihak Perumda AKU Banua dan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Komitmen tersebut disampaikan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe melalui pers rilis Kamis 17 September 2026 terkait proses penegakan hukum dalam rangka mendorong tata kelola organisasi pemerintah yang baik di daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, PT Bank Sulut Go Cabang Sangihe terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa. Hal itu disampaikan Kepala Cabang Bank Sulut Go Sangihe Fernando Mamahit usai menggelar kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan di Kampus Politeknik Nusa Utara, Rabu 16 September 2020. Dan Fernando mengatakan Bank Sulut Go mendukung program OJK dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada mahasiswa.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 19 September 2026 dan selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 17 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo satu lagu daerah kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagunya daerah Ambon dengan Papa Mama Pungpasang dari WSO Fit Kaihulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
2: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke. Salah.
3: Jadi gak mood. Aku mau
2: Yang.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

Produ FM. Produ FM, teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita dispada. Selamat pagi teman Prodo, edisi siar hari ini, teman Prodo hari Sabtu, 19 September 2026, tentunya bareng Ami dispada kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, atlet basket Dewa Ayu Made Sriyata dan Karatika Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil tersebut akan memimpin Devil Team Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan teman Prodo, upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma, Nagoya, Jepang, Sabtu 19 September 2026. Dan momen tersebut sekaligus menandai dimulainya Asian Games yang ke-20 sekaligus berlangsung hingga 4 Oktober. Dan bagi Dewa Ayu, teman Produa, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer teman Produa. Dan juga merupakan bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025. Pada upacara pembukaan, teman Produa, Dewa Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali daerah asalnya. Dan sementara itu, Daniel Hutapea menilai junjung juga penunjukan sebagai flag tersebut terasa istimewa karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi keikutsertaan pertamanya di ajang tersebut. Dan karatika nomor kumite 84 kg itu mengaku senang, bangga, dan bersyukur mendapat kepercayaan membawa bendera merah putih. Selengkapnya informasi ini teman Produa di website rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Hey.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Spada. Selamat pagi teman Produ edisi weekend kali ini. Teman Produ, pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Dan program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan masa depan. Teman Produ, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dan pemerintah terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung dapat kembali mengenyam pendidikan. So, teman Produ, Devi mengatakan akses pendidikan gratis tersebut kini menjangkau 182 sekolah. Dan angka tersebut meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut. Dan ia juga mengatakan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang membutuhkan. Dan teman produs, selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Dan gedung permanen telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September 2020. Pembangunan tersebut dilakukan agar semakin banyak anak dapat segera mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang memadai. Pemerintah optimis teman Produ, hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati seluruh anak Indonesia. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Dan pertandingan terakhir grup A Asian Games 2026 berlangsung di Park Arena Komaki Aichi, Jumat 11 September 2026. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kekalahan tersebut menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua grup A Taman Pro 2, sedangkan Jepang keluar sebagai juara grup. Dan Jepang langsung menekan sejak set pertama. Indonesia kesulitan mengembangkan permainan hingga tuan rumah merebut set pembuka dengan skor 25-19. Dan Indonesia membalikan momentum pada set ketiga. Taman Pro 2, Mediol Stefanioku dan kolega tampil solid hingga menang dengan skor 25-23. Dan pertarungan berlangsung semakin sengit pada set keempat. Indonesia mampu menjaga selisih poin tetap tipis, tetapi Jepang menang dengan skor 25-23. And then teman Pro 2, Mediol menjadi penyumbang angka terbanyak Indonesia dengan torehan 15 poin. Sedangkan Chelsea Berliana mencetak 7 poin dan Maradanti Namira dan Ersanrina Deviga Salsabila menyumbang 6 poin. Yuki Kawada memimpin perolehan angka Jepang dengan torehan 12 poin teman Pro 2, dan Miku Akimoto berada di belakangnya dengan sumbangan 11 poin. Tim Merah Putih selanjutnya akan menghadapi Thailand pada babak perempat final Minggu 20 September 2026. Dan laga ini akan menentukan nasib Indonesia di Asian Games 2026. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut dengan informasi di Spada kali ini, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagunya Daerah Papua dengan Di Squad El Pama dari El Pama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.